Ab sejuga darmo, dari kuntur khudus, dari serinjam tak membalik memenuhi khole. Jadi sah Mustafa Ali Karim, Abu Lukar itu jangan sengaja kerja sejarah jabo tu. Dari ini sih, dari kita juga guru nu pergi jaga serin baki mami serin khairin kuntur khudus ni yang nasi. Serinjam guru mak ini faham jadi serin baki mami serin jaga bombari. Serin baki borom ni amar sejarah. Serin baki sahno lo. Sejarah sih Mustafa ni guru nu pergi memenuhi khole. Serin baki Muhammad ya kadi watai. Yaran jabur sering khadim sering Ibrahim sering Muhammad sering Ali sering Syekh Imam sering Ali Muslim sering Mustafa Ali Karim dar khudud dar khudud salam yaran jabur Imam Syekh antum baki burum dar magaram sering Sidin baki jabur sering Muhammad Imam Allah yitako sering Ibrahim dar yaran jabur sering Sam sering Mustafa Chir sering Ahmed Syekh Babakar baki mukta burum dar minan jabur Syekh Muhammad Sam dar Syekh sering Basrum baki Puro Khan sering Mustafa Musa sering Musa Nawil dar minan Syekh Ahmed Kibar dar

0: Mauto Maha. Mam Cheikh Thiaw.
1: Wal kullu minhum sajwa. Tanasuhu Mauto Maha. Wal kullu minhum sajwa. Lebkhilikha.